Kalaulakot, wala tiya wakotong nga sugo si maana ko lang matutang may tiluta. Wala may pingat siya tilugo July 29, 2026. Uwang ako katiyo yung alisana ba epic, Jamie, kayok tilugo. Ila tamanik, kalun ni kadyan at tuk. Nila sugalat tamakit tuk. Ina, okay sa titu solo, okay sa lakatak titu tema, wala sila kakaw yugot. Tapani lugu aku titemi ni lima aku aksi makalah maka kau yuit titemi tak kau ibu ni lah sebenarnya maka yang nuak kisah ni kerja nak tu api ulam yul lumi ilak itu ngasuh api kisah mana ini mau kau sebenarnya ni tak bani ini tu tu tu sasa okay nam ni alam itu luta tu sam ni kat titema okay tak tu mikir kat tu ti ngah tahu ni kingdom of Denmark ni tu yang ilak ya kalau ni lah ngah tamani kisah mi pintu tak kau ni tamani lah mangak sa pagiging niyang biyabot ang malutawan ni kangak sinami tana CBC kunit bilang katang miyusang mga eko sa ni sila mito ni apat sa katalaw may matinunik sa pagiging niyang lutigo ang mapiwala sa kinguyaw tana kat 7:30 mi tana kawisak mapiwala yung lakin niyang lunin.

0: Mä en niin silloin jo mikfipän liejyt, että sä keinä laumilla vaan.
1: Tänne kun kauksujaksi iljaksi täällä, niin aina on tsemmillä ottaa.
2: Ollaan kuitenkin nunat jo mikfipän liejyt. Tää kun nyt on unikaa sakseksi, mä olen mitä mä kun haasin. Jekku silekäjää tauvattu, kannata minä minä kajain, amis on upalle Takwa ngina ka IBM o haksi majud kanata mi katutu hatigi tamani go 7.1 million dollars ni kina o jang neto hotel o tu hara sa o jang go sila kaya tao ko ika mi aki ka kaya hali kaya mata aka ni lona til lugo 6.98 million rala o si majud amalo ta ko 28,500 mula o tu igo sila kaya tamini Harisau yang itu gunam menerjau juning. Akani, nama lukisnya ni. Akik tahu kosuan dengan aku ni paling nak sah hotel itu. Atau mahu Allah ilani ku 205 ulunun. Atau ku kau jadi nak hatta tu sila kerja tahu nang mening. IBM kuno sibulat di. Atau nak kau jadi sakti ni Chris Sinclair. Walau tu, atau mahu akik tu paling rujau. Sitten on nähtävä, nämmin he otettiin lu, kamakin vettäminen, kengovaukkanat otti ammalu, ohahtikin vettäminen, kengovaukkasi hattamidon. 4,400 West Jet, hangat jungin ne pitikataan, takoinu hangasi tuin näre hanatuit nätsiin ojami ullaakko pikeallutin. Takoa Calgary min nämmin he jouju hangat jungin, teemään ne huolaumata 99% niin, Tak kau nak hangat gua maju mini tu cerangit angkat tahu kita apa dah? Tapi mana tak kau hati ingin nak tu golongan? Kau tu hati ingin lu? Tanah kau ngelihat tahu apa ngujuk? Tak kau mici mati lagi? Nunalin ni kena udah sehat tengin ngerjain. Was jatuh kalau tu? Tapi mana lu gua tak makoi ikimah batuin? Takko hauri kattau si matsiarni attu sita mämmi nukhanga situ nare halaa mangata. Gava matokakku nuhattu juu uhalautu teema isu maalau tehattu it. Takkoa kinakutuin ei pijun nautingit suhattau luole mata gaazami. Takko kanatami nunak juoli maamu hauri sakti kajauva tuhaksi majun Israel ammalu takko. Kau asingin, nunak jual mami, malik kau juni kena kutu ini, pijun nau tehan ingin ni, malik jiu mekau jiu golon, tak kau ngela kanada miuki nau jani, kau teha hatan ninga gaza mu, tema jaga situ ina pemataku, solo Israel mi unalit cajanu sokat tertau lagi mata tamaku imet tak begalain, amalu ane ajunu upat tau hatatu asingin lo. Amalutau tak ku hau jema jema kayu hak sima jema nunak jua kau, tema maku mati ikualak jua tu, tema inungin nut piju tau jun, ilan nunak jua mew tau jun, amisung luaran ingin nih, tema lutak ku ikualak tatu ikan tami mealikan ni amalutak yu akeni, tema alat amisunak pangus sima nak tau lemata, angin nak pangulu tilu. Tamani kanata mi amalu mi aligan ni awjak 25% mi khumba palik si majud. Iku allahat talawak tuin. Amalu takko pujuk lu leo nere janga julai ngulatil lugu. Tahimang isu malu nalilawak tuku. Takko le iku allahat tak tui Afrika mi Asia milu takko palaksi si majud galon. Tahimang lu taman nago nunanga ipigijaw tiyanak sakuk palihat. Hattamman akkaaguni haangattuni kisani sulle haujama jumare uhainnattu sila asin jepalleja niin anu guutamanna pidju taudu tabataakko nunak juomi pivalleju
0: nakon miikkaavissa tähän sila juomi pivalleju unikkaa keinna mimman tähän tuona mitu innattu sauma jau jok unikkaa Kauhi mä jo tietyni luo, tänne kaujajuk, taas mä jini annattuk, tää vani nunovi mikunikka, kasi mamma jangan tu saa keinno millä vuon.
1: Tänne ko kaujajaksi iljaksi tää vini anan tsemenillu, atar tsemenillu. asilago iliak to taong kami tokso na kasiya na ino hakita tokso na kimi akong nga ni sinik patun nami ito kaso ala kami go kringa rin tigo tigo tigo ito kitao so binata at siya kumini soko siya apit tema ito ka marama kimi ni akong nga ni sinik pa kami okko yupin na kimi akong nga lan tokso ni siya kalaw na matakin ni illu bigaram tenego kayokse jaksona tak angili balya si jubino temago khatta khatta sune ana anatcha etila urulanga atatcha etila urulanga talung na tok talung yo kholak po hakeng nam yokse nak to tere yo kholak po hakeng nam temago Ukhali mahatatok, anahat siya kumini itok dito ako matsune. Ito kaya hatang ilatit. Itchunga ka, rin nalagay la jamat ako, anak siya atsune. Asila ko na nalit, pingasun. Di ka kaalok na binin. Then nagukawag sa ziwaksok. Nanong na pingasun eh, di ka titsilok na binin. Asila ko. Tena, kayo sa jatong na nung nek, kingo. Imane yung kala ko, tigo tsugit, pingasarun nek. Tigo tuin na siwit. Hindi lang mo tigo tsugit, ito ka karta hati na ksunti ko kaya binok na nung nek. Niyo nga tigo tuin na siwit na narun nek, toko ka hati na binok. Ang iliyo alaw kami. Aswila ko, atarot siya ko nga na, siya ko nga, o hati hati lukak. Yang kata si open yang jatuh le, halal agam yuk, benar agam itu kok inaunin lembek, atau cangkuk kacah telak. Yang kata si open yang jatuh le, halal agam yuk, benar agam itu kok inaunin lembek, lah telak tuh. Asila ko tena atatatsyakala o katsakatato. Ingotakyo pinangilat tigulli. Krimi ka hamigila ka bigit, hamutik ka na hamutikila ka bigit. Binaribat tigulpuk, inuunin na imig. Lahat talukta ko tena ka uksyakyo o katsakyo man. Asila ko teka. Inalit ilon na ito ko kalakta nga ipirahat na siya. Ipirahatur na hata siya ilon na siya atin. Then nago ang nagayatwa nga akong nakataw siya pinakikataw hata na kami. Then yung mga inuukutin siya akta minyo tuhut si kalata minyo kami ukwato minyo isu man na alam. Then ko nago mako na akong nakat sila kami. Cukup ya hati tu menit. Semana aku antar hati tu menit. Teka aku nak nak cang itu menit. Teka mengaku tiada aku tiada menit. Semana aku antar hati tu menit. Dan aku nak tahu aku makalah sana. Kemana aku nak lakukan aku nak tahu hati tu menit. So aku siapa? Asyila ko tayo na anantya ka na o katsakat talaga. Iyong kutakyo, pinangigit tuwag na. Lala ko katalaga may pinangigabati ko po, inuunin na may lahat talag na ko tayo katansya ka na ko. Teko na nga, inuwalong na ko, ito lahat na din siya ito ko kay iyo ame siya arong ni. Tak kau nengah na nalon tak kacat lah kau cun pinga suarung ni. Tak kak, dah mak kamu kili mamin logo, kaya li mamin lara kerja lo aitu dah kau mahat teruk tu benu. Yang kau tengah angili jualan mat, na nalon itu kau cuci yok cuma lemak cuci lagam.
0: Tunggu sebentar tu nak kasih.

hai tanah ini nang sing meyak. Besok tahu sempat cengok kau doa mesunut. Kita yulau kulabur.

0: ilaasivullek paami taakkuartusarvigiya kautigina attiguila pivalleellerijuitekunga kugaajungmin benedikta qayaitto pivalleellerittilligut saania attigu
1: ugrimi bunnitto ugrimi pidekkeva tannunnakkukkuugaarnu pidekkevaago ukraasuun taunna tarioqqutikku ukraattiaqulilli tai mana mat ilat kudutan ilat siapa ini itu orang itu tai mana Allah kawan dia kalau di mana tahu nunga tarik ini tahu nunga kena luah yang tak mata angun yang tak mata angun yang tak ikut yang kita tiak itu tai mana ini kemarin ini nak dah kemarin saya pun untuk tunggu tikalung nulu kenyuk ayok hak ingatin malam ayok kita muncul lewat tegun itu wang ini tertidur saya maknya aku tegun saya malu ikalu tidak ketik ikalu ketik ku mayok main lekan dia lekut lalu nangisak tapi ini haputi to kau lekut atau wak tak semua minggu kami yak yatuk. Sudah kagau kena minggu ni saya macam tu kuma. Ya aku ini aku tu kau dicari aku. Tapi aku ngau sila kuma minggu kapau yak tu kau dicari kalung. Ikalung cari aku. Kau biar nak ada maka pukul ni. Tapi ni apa tu kau dicari? Ikalung tu kau ngau ibu kadiri lokhi madum kiyamat atak timung atak talu mot ekadu gadu ngokang kapok taw de katak talu tepikani apok cakup cipti mayu lek panyalek panyalek mata cakku ekadu ekadu cipku yakin mali nilik khatitaw tiyakabta uyan lwa katak tung tinwaniko wakin mot nakatakpil niya tao kaya maluam lang ang lukatakpil inuhit ko tikutahag ko ako na walang kutik tuktul niya katakpil tapaw nga tuktukahang niya medyo kutakrami ha ako na walang kutik tuktul niya niya may huli akong bakto niya niya tutulong niya ang luwak na din. Amitya ba dito ay maamitya ba mo paglalak to ang luwak na dito ba niya. Tutulong niya. Uliya katak dito ay ako nga luugurong uguruwalaan nilo. Ang luwak ulit katak ko dito ay maamitya. Inung niya tumiyaw ka taulak pagkip. Lunyak tamuahaw kung tamuahang nakpaman nyakit nyakang piyama din nyakit nyakitokti umimitay na nanay naman. Kaya balik daw tatko inyo hukong na uwan ni hakam niya. Awa ti atawa kita malo. Uluti. 24 uluti. Awang nakitahalok. Tawa katakto himali mata uwan niya. Kuwa hukit. Ang nakakaan na makuha ako katak. Saan mo nga lahat ko ako katak ito. Sa taong nga lumunan mo ang lakitaw na ako katak si malumata. Uwan ni. Uwa ako katak ito. Inuhukto ko tiko sa diba ni huli ako ito ako halok at damata. Kaya malito tayo. Inuuktun mo ito tayo na taunong nga uraga naman. Pinuluwak ito wag ito na nito. Taunin. Aura katiyak to ang kurutamani. Nilaluway yung lumilu. Tayo na hilalukatak to wala. Hilaluk pala katang ngayon ni tay na matahan ko pero tukotit ko pero tiyak ka ang kulitin ni ito.
0: Tämä on tuossa viikossa tevut pivelle eläjyydekengä kuka jungmin, benenik

0: nanu tua taksi magadleuni tabano pranga tamani kingamni tikrahtuni ma ume sitamai ngobale yui sukatu seye taunua kuhawa ilangano tamo ngamisiti naparokai kira kesa ngotang mata sukatuli taiko utak naktua yumayui taunua kira kaksa mayui pinasokta mani lupisakta mani utsuti utak yayum mayu tamawa kinwaknur ulo na tau mani itu ko unnukku unnua urakkilugu kodano urakkilugu kodano ubijuatilugu tikikasittayuyu taikko pingasui sunabbeira nga tikismarakirtu mani ukilugu taimaira nga takko isukat sukattuaru ni umeahakpalang mata taunua utakdasungu magaraktui kinmakna taunua hatauroksu mattakmega matausagaroksu nga hayageamo atoksu nga sukattusereani ilakaksu nga nunatakangit tuol kurok sama juga aku ni kelam makan tak kaya kahat semakin nunggu tak hangit tuol kurok ni ima kurok sama juga tak bungai kah tak suka jadi ka nunggu juga kau kurok sama nunggu kalau aku sama nak makan juga asal dah lak kapal dia tak kau nunggu tabung halli utittagatagatta akkun nunga tahammitukkuorsuta palaqtuaru killugu taunuga palaqtumuq palliaginnaluqsimmaligu isiani qilaqkittaaruulaqsimangittugu maqilaruwaqnut qaw killugu ugulaqku kita orang semua aku sahaja orang semua waktu itu umian kini dia menjual orang semua mereka pelukar orang semua ni lah kayu kayu gara iman itu rumah dan semua utarak kita waktu orang semua mereka sudah utarak kita mereka kemarin hokai orang mereka saat ini katsini kehlelu waktu halauksima yugala sumai nyalu halauksima mitu nuuti tausima yui tamanga pinnaani timi ujuna tai meri nga halauksima tagimu taunna hani mituwa miju taunna nuna tahan mitukkuna umma akuni gara maan akuni maan tamakkuwa tai meri nga takkuit tamani ammalu luktaariaqputtuit anniaviraaqputtuit aaluaamui qarunnullu taunaiaqtuqsima yullu aimaraa pinasuoqusigu ataaqtumi nummuai pinasuoqusigu tabbani pigaarnangai Engutaktaarugmiyugu nikuluga naliutisuumma yureetuanipuangu killugu naliutikataaqsiligu qau killugu panittaataqqu qauguini naliutikattalaaqtua piipanigi taimailikattagu tabbani taqqimi pihasu khalbi katekwa kinnangmano ikhniyui taba ni khalbi ili waliagi wu kinnangmano ammatamakwa katimabiyu buyuyuyu katimabiyu hattaktu katimayaktuktu namma tamawa shuliga yaktuktu nuk khalbi sakyaktu umayunik tikipat tu kata mahaka waktu kemarin, ambaru umiak kerela, umiak juga kerela tu mana ni hatang mejo, mana takut seorang tu sini tak tu boleh umat umwa, tak senang ni kualu nu tambah kata ni kita agai, tambah ni sejeng itu. Umiak mahathir juga tengi malik sama juga bung, kaning itu lah sama kalau tu juga mi sini tahu ni kau tak kui. Tapi mereka tak boleh makuat sama yang kenal ni. Kau sih kalau macam semua ammalu, tak kui sama juga tak kui kuat ni tak sesuatu api. Kalau mahathir banyak kata cuma ni dia. Amma tanya jangan mikir tak sesuatu macam tak ni tak boleh tak kurang mereka harum ni amma berita naura tak kau boleh suka tak sesuatu macam mana ni penilu tu salah sama negara suatu cerita itu satu nak pergi. Sebab kita terpakai kemajuan ini, kerjau, harus bekerja dengan peluang yang bersama. Ia perlu kerja teman dengan kami semua. Ia perlu melengah aksi juga ketika kami bu, aksi kalau kita kerjasama, aksi juga ketika kami. Daya kuah pinjaman kuah belok pelau menjana lelaki walau ku kekisah, aci aci hak tidak pada teman hidup rumah, hidup rumah, cai mereka mungkin makua cai kuli tak sejuni pinjai kisah betul ni, tembok bersepa ku. Kemana kan jenis lagu, kanul kita umur tu, nak sak kita umur, upengga tu nak siung memang, gabo matuk tu kotin ini, tu nak siung memang, tu mana cepat tu, ama mata tu kita ubat juga, tapi mereka buku tu makuak kagoh nanti tu gemar. Kita semua jatuh nasi api buat mana nanti ni nasi bu. Akhirnya itu api itu lewat itu rukta siapa siapa punya sahaja ini umat itu halaim. Tapi mereka tak buat mana kenal ni orang sekali orang yang bersama tak kuat usai. Tak boleh kita tu nak pakai siakan nanti perbelanjaan orang kain nak tu nak umai.
1: Dalam nanti servis sahaja buat perbelanjaan lagi dekat kengang ni, hit siak. Kau yang nama?